Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Aye Sharifao, yanti khidmalla tilawat bas va di aye Sharifao pi tarjumao va duna di aye Sharifao pi anugna. Ngatang insan kuni faris, Khudawand-e Mutaal.

0: last curse you got to do, works your tension at a chumsha, who did time work at a chumsha. Do such a insultungata has passed no Galuzanakatungatang, I take a control, not enough speaker, Zgastang and Janaspeca control bait, Takatungatiano sketch into. Chana Gatuxingatang in Sanin, Chanata in Sanla, Kabikubar, Gatuxina Hong Chain, young Natanga Kabikubar, and at the last curry was a Gangatang and Malevangatan frustration chain. Chana Devak speaker until that pass, Sahiba said last Bachamin. Devak speaker ga. ने खिलाड़ी इन नगतो या गाज जिस यहाँ स्पष्ट नर्क लुस का तो जाप पन नगतो यहाँ स्पष्ट ना खोस पार्सपेड बंदु पन नगतो खाले बंदु पन नगतो खो ओदे वक्त सुनिए ना कुरी का कंट्रोल बा माना आराम से इंचिन यहाँ चिना स्पेस है दस वाला अंगतेस यंग दिया स्पष्ट ना अंगतेस का तो अर्गलुक जाने का तो अंगती कॉन्फिडेंट बिल्डर जरे अंगती कॉन्फिडेंट पो बिल्ड चाचा अंगती कॉन्फिडेंट पो स्केच यानी रंग का बारोसा जख्चस पो मन अर्थन पो चाचे जरना तू दे प्रैक्टिस बचास पो अंगती प्रैक्टिस बचास पो यहाँ Yarga Zoncha, Yadu Chesener Tan Pochacha, Dana I Hunar Post Tan Pochacha, Duna Raika, Barosa Manakimo, Banyan Charanka, Kigalashi Babas Nalanga, Dubanyan Chinders Chassi, Matam Tosanatelashi was Nalatisni Panuyanatil Tatmaduan Chinking Aran and Chinaman, Naradu Man Nachichin. Ode Pilori Sambangatil Tatmanochin. Tana Duso Science Personal Galuska to Kanimia, Egdams of Quadi Ode Pilori Samba Moma, Yala Samba Hilatmanochin, King Adubani and Chain the Chaspo. Tana Raika Barosa Jangata, Tan Pusacha. Nati life and outcome Shionakato, Dugatsuka handle Bachin, Yatis in the Yangata Hamesha Kamia Chen Dushamin, Kabikubarnatis in the Yang Abdana Chachin, Odan Gates, Gata Malo, Game Chairs, Sedano Competition Shanako, Hung Chang and Yal Chang. Rigal Sanata, Patonato Hushima Nebachin. Dusar taspa. Lekin lung na katu ngates lung sir gap na ngates ngati ka chiba se lopshet ngata chiba se chachain. Ode halat pe anu ngata lung na katu ngates rangi ka control chiba se bachain. Ya ode halat pe anu bahar le chiba se bini sauchin. Jato lang ngati zindagi anu ngata up down auchin ngati family up down auchin. Ode up down down iwaqat pe anu ngata rangi ka barosa chachin ki ngas juye anu ngara bahar le chiba se bini sauchin jasta se ode takat pe ngati anu sketch chain zuk. Yang chichin ngata leadership quality ngati anu disipat pe ngati anu chal leadership zane katu ga game chen ngata patot captain chu sauchin vice captain chu sauchin dunis baake khiladi ne ka control bachin stulchin gas gala su bachin gas gala su bachin der skalchin goalkeeper odna ka goalkeeper chilas bachin ya midfielder odna saga alag alag jo hai koi allah sun skalchin chano kho ode anu ya a team palta se a team khiladi nalta se nan koi zehn anu ode leading be taqat po leading be sifat pa mana tan pochacha Chana yang sports jono angatis ngan mesa podasan outdoor games ereng ati firul lersi games jono angatis galuk jaca dud ngati rgua panjas pun nyambo nyambo ngati rgua di sok sifatun yang tanpo cacain duin min ngati yang sports ini strolika ngati rgua andok discipline confidence dona leadership sok sifatun yang cin ders kani sekolah sebagai kajik ngan kan kun dring yang sports ini program peng Akashwani Kargili Historia ngati Pespa Dunpo Nomo Shehnaz la jawab asi khonsot koi introduction zarna ya koi taaruf zarna bar go shek betan tang sar taspa ja zarna jakma nis nan la na yang tang sar taspa ki ko ngati state awardian lusin chan ngati Kargil na Bombuse ya lumpanukna chikchik ngati nomo shehna sang di state award in 26 nal la international lawalika ngati in nal la respaka chikos taken day yans panukos ming dabase participate base ngati hindustani ming po pura benula qamil la lika sang base yotin chana hoin score la mangme ke mazer ba ngate se khuri kanang Sakit ngat es di award tu niskor la, khas kar ngat dasan state award niskor la. Kuri kana Facebook bahasa ngat es tisu be flux baca. Chana yang waks mamo masralba nomo shehnaz yaris yari rintoshan waksuna waks pinse. Akash wani kargil historia askiot pi goman yaran shazde.
1: Marches.
0: Dekana ngat es ti All India Radio ya Akash wani kargili family taraf na yaran. خصوصاً گندسی ایوارٹی فیلا منا مبارک باد یرانا ناری طرف نا خاص کر دی ایوارٹ پو زرنگتو ناتا سغر تسبا جو سٹیٹ ایوارٹ زرنگتو باقی دو بس نل لیرا ناتی ڈسٹرکٹ لیول کا زرنا یا یاری یونیورسٹی لیول کا زرنگتو ایوارٹ منا مامو تبسط لیکن دی ایوارٹ پو منا سب سے ناتیس خطوا دیری دن دا جاک ناکتو چانی دیرین ناتیس ناتین کنون سب پک سٹیٹ ایوارٹی لدن جس پو زرنا یا بو